0: la siku sasa
1: huu unaendea wenzangu kama wadi mwema. Producer Patrick Mwaura. Collins Lusweti. Hawa wote ni jamaa ambao wana mishahara minono lakini wanaogopa majukumu. Hawataki kuoa kabisa.

shilingi ya ua, tena maua. Cha kushangaza ni kwamba hata jamaa walio barabarani ambao wana ulemavu wa akili, pesa wanajua, vitu vingine hajui lakini pesa anajua. Jamaa yuko na makaratasi lakini akipata pesa ataichukua na ataihifadhi. Hivi shilingi hii mtu amechizi lakini anajua pesa.